0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, sir, it's time to boost your mood dengan Morning Booster. Yang kali ini kita topiknya tentang cinta, percinta-cintaan.
2: Apalagi sekarang udah ada istilah baru di dalam dunia dating.
1: Apa tuh namanya?
2: Namanya Tromi.
1: Ngomongin tentang topik cinta, kita sering dating-datingan ya.
2: Iya, kan apalagi
1: karena
2: cinta
1: dating, karena kau produser kita.
2: Iya, karena ini untuk mengulik-mengulik sesuatu yang aku sukai.
1: Oh gitu, yes.
2: Iya, ada istilah baru namanya Tromi. Jadi orang, istilahnya itu adalah orang mendekati atau orang sengaja pacaran dengan seseorang untuk menaikkan status sosial mereka sendiri. Misalnya pasangannya populer atau pasangannya kaya, atau mungkin pasangannya selebgram, punya banyak followers gitu. Dan pastinya bukan murni karena suka sama orangnya, tapi karena status sosial.
1: Wah, hangat nih. Apakah dari lo sendiri, Rockstar, ada yang pernah mengalaminya? Mungkin lo sekarang posisinya sebagai seleb nih, sebagai influencer. Terus dideketin sama seseorang yang belum lo pernah kenal, terus ternyata dia cuma panjat, alias panjat sosial.
2: Iya.
1: Nah, inilah saatnya Rockstar untuk lo sharing-sharing sama kita. Menurut kamu, motivasi kayak gini, yang dimana pacaran demi ikut naik status atau gengsi, itu wajar aja selama dodonya untung atau tetap nggak sehat buat hubungan jangka panjang? Share-share sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878.
2: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: GMHR will continue right after this.
1: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: It's Monterey FM, this is the Rocky Life Bali where everyone can be a rockstar. Katanya Salma sih, asal kau tahu ku bisa tanpa dirimu rockstar. Aduh, ini definisi independent woman ya.
1: Iya, apalagi ini sebenarnya Salma di lagu Maha Benar ini tuh menyindir orang-orang yang suka ngejudge dia.
0: Iya, betul-betul.
1: Tanpa tahu faktanya. Tapi kalau aku jadi Salma juga bodo amat ya. Mending aku menikmati hidupku, staycation di tempat yang best. Daripada aku pusingin omongan-omongan orang yang tidak berdampak untuk hidupku.
0: Mendingan kita memanjakan diri sendiri dan langsung kesini The Rockstar. Karena semua experience super lengkap bisa lo dapetin pasnya di Doan and Only
1: The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi ini Rockstar, liburan banget memang seharusnya bukan hanya tentang pergi jauh, ya kan? Apalagi kita mau pergi kemana, kita sudah di Bali,
0: yes,
1: pulau yang indah ini. Tapi sebenarnya liburan itu tuh lebih tentang kembali ke merasa lebih baik, recharge gitu. Nah, pas banget nih Rockstar di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Setiap pengalaman dirancang untuk membantu kamu mencapai sleep well, move well, dan juga eat well. Jadi kamu bisa awali hari dengan berbagai aktivitas wellness yang dirancang untuk menjaga tubuh tetap aktif. Dilanjutkan dengan menikmati pilihan kuliner dalam program Eat Well. Ditutup dengan istirahat malam nyaman dengan pengalaman sleep well. Pokoknya ini best package banget sih ya menurut aku ya, kalau kita staycation di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan sekarang saatnya Rockstar merencanakan perjalanan kamu dengan penawaran spesial There's More to Indonesia. Jadi nikmatin diskon 10% untuk kamar termasuk sarapan untuk 2 orang, diskon 20% di restoran, juga kesempatan mendapatkan sampai 4.500 Marriott Bonvoy Points. Dan penawaran eksklusif ini tuh tersedia untuk Marriott Bonvoy Member untuk pemesanan sampai 31 Oktober 2026 dan periode menginap sampai 31 Maret 2027 dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi langsung buruan reservasi sekarang di westinnusadua.bali.com dan follow at westin buat inspirasi perjalanan berikutnya. Sekali lagi jangan lupa di follow ya, at Westin Bali.
0: Dan pastinya Rockstar, kita juga masih ngajakin kamu nih untuk ngobrolin tentang kalau menurut kamu sendiri motivasi pacaran demi ikut naik status atau gengsi itu wajar aja selama dua-duanya untung atau tetap nggak sehat buat hubungan jangka panjang. Nah, jadi sebenarnya istilah troning ini sendiri bukan fenomena baru. Jadi menurut Joe Emerson, bahkan perilaku manusia yang dikutip dari Newsweek, konsepnya udah lama ada sebenarnya. Cuman sekarang dipercepat sama media sosial. Sebuah studi juga yang dimuat di jurnal Science Advances juga nemuin pengguna dating apps itu cenderung nyari pasangan yang dianggap sekitar 25% lebih desirable dibandingkan diri mereka sendiri. Fenomena yang berkaitan erat banget nih sama si troning ini sendiri.
1: Dan juga ada tambahan dari Dr. Lee ya. Jadi dia itu adalah Profesor Health Policy and Management dari City University of New York. Jadi lewat tulisannya ya di Psychology Today, katanya troning ini tuh sebenarnya bentuk modern dari hypergamy. Jadi atau praktik pacaran atau menikah sama orang yang statusnya lebih tinggi untuk memperbaiki posisi sosial sendiri. Bedanya di era sekarang tuh internet, cloud atau pengaruh di dunia maya tuh kan udah jadi semacam apa ya, kayak sesuatu yang wajib lah gitu, yang bikin trolling makin umum dan kelihatan diwajari gitu.
0: Makanya Rockstar, kalau nanti kamu mencari pasangan, carilah pangeran Harry Weda.
1: Aduh. Kalau itu boleh skip dulu nggak ya?
0: No. Kalau si Rockstar, lo masih bisa sharing sama kita tentang fenomena ini, bisa via WhatsApp kita di 0811 3807878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @theworkinglife.bali.
0: Buruan.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Blaman juga sama Blaman FM, Jokin Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media, known as Star. Yes, kita semua tuh bisa jadi bintang kalau kita bisa nemuin satu tempat atau satu momen di mana ini tuh nggak boleh terlewatkan.
1: Betul betul. Yeah. Terlebih lagi sesuai yang Yuyu bilang nanti barusan ya, tadi barusan maksudnya gue. Jadi ketika kita bisa mendapatkan sesuatu yang emang kita impikan, di sanalah kita bisa menjadi sebuah bintang gitu. Terlebih lagi ketika kita bisa dapat experience paling beda di Bavarian Sunday Brunch. Ini di Minggu 4 Oktober 2026, which is hari Minggu ini ya. Mm-hmm. Mulai jam 11 siang sampai 3 sore di Hono Tui Blue Brawa Hotel and Villas. Jadi Sunday Brunch terbaik di Canggu sekarang udah hadir nih buat kamu dengan berbagai menu yang terinspirasi dari German cuisine, mulai dari traditional bratwurst, schnitzels, crispy pork knuckle, beef brisket, Käsepätzle Bavarian pretzel, dan juga dessert klasik Jerman. Dan gak cuma itu aja, kamu lagi juga bisa nih nikmatin live grill dan carving station. Jadi ada free flow selected special drinks dan sambil mendengarkan musik dari vinyl, karena Hono sendiri adalah vinyl launch dengan konsep terbaru. Nah, jadi Rockstar Yuyu nih FYI udah pernah kesana.
0: Udah.
1: Memang cerita kemarin benar-benar suasananya oke banget. Banyak spot foto, termasuk juga vinylnya yang klasik.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Benar, dia ada spot vinyl gitu tuh kayak keren banget sih. Terus ada DJ-nya
1: ada
0: juga.
1: Ada DJ kan? Juga kan, yes yes. Dan tentunya Rockstar untuk keluarga tenang aja. Kita ada live pancake art, cupcake decorating, candy flow sampai gelato. Semua ini bisa lo nikmatin cukup dengan Rp500.000 net per orang. Buruan deh, reservasi sekarang juga. Hono at Tui Blue Brawa Hotel and Villas, dihubunginya bisa di nomor 0877-9726-0068. Sekali lagi di nomor 0877-9726-0068. Dan pastinya follow sosial medianya di at Tui Blue Brawa. Sekali lagi di at Tui Blue Brawa.
0: Dan masih ya Rockstar, kita masih juga ngebahas topik tentang menurut kamu motivasi untuk punya pacar demi ikut naik status atau gengsi itu wajar aja selama dua-duanya untung atau tetap gak sehat buat hubungan jangka panjang. Karena ada hal menarik nih menurut Joe Emerson. Jadi ketika seseorang milih pasangan utamanya karena pencapaian atau status sosial, orang itu tuh berisiko ngembangin cara pandang yang transaksional soal hubungan, di mana harga diri mereka jadi tergantung sama kemampuan buat menyamai status pasangannya. Dan ini juga yang bikin hubungan berbasis status jadi lebih rentan terhadap tekanan dari luar, kayak masalah finansial atau persepsi publik kayak gitu.
1: Dan ada tambahan juga nih menurut dari analisis Cyrek, fenomena citroning ini sendiri sebenarnya ini menggambarkan nih nilai budaya yang lebih luas yang berpusat kepencapaian, pengaruh dan prestasi diri. Jadi memang ketika kita bisa dapetin pasangan yang mungkin value-nya selevel sama kita atau value-nya lebih tinggi dari kita, kita akan merasa lebih pride, kita akan merasa lebih pede gitu ya. Cuma ada konsekuensinya nih yang berpengaruh ke emosional. Jadi konsekuensi emosionalnya bisa lebih signifikan karena ngejar hubungan berbasis status tuh cenderung ngikis kepuasan emosional dan bikin koneksi yang tulus makin susah dicapai. Karena ya gitu Rockstar, goal kita adalah mendapatkan pasangan yang wah oke, mantep banget nih, followernya banyak, cakep, bodinya bagus, tampangnya bagus, duitnya bagus, semuanya serba bagus. Langsungnya Rockstar untuk sharing-sharing versi kamu tentang menurut kamu nih motivasi pacaran demi ikut naik status atau gengsi itu wajar aja selama dua-duanya untung atau tetap enggak sehat buat hubungan jangka panjang. Mau dong dengar pendapat dari Dr. Adi mungkin yang lagi dengerin kita, ada IDS atau mungkin Rockstar, semuanya yang mau ikutan sama kita bisa pastinya sharing via WhatsApp 0811 380778.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @thewalking

0: Ya, semestinya Rockstar, kamu masih di Age of One FM, The Rocky Life Bali. Masih bareng kita berdua juga di sini, ada Harry Wedaan.
1: Iya, yang melin.
0: Dan karena udah jam 9 Rockstar, kita udahan dulu untuk ngobrolin topik kita hari ini tentang cinta mencinta yang tujuannya untuk naik level status sosial.
1: Betul.
0: Karena balik lagi ya, ini adalah persepsi orang-orang gitu. Kalau gue sendiri sih merasa oke-oke aja tentang ini. Jadi selagi sama kedua belah pihak merasa saling sama-sama diuntungkan gitu ya.
1: Iya, berarti ya udah aman aja gitu.
0: Yes. Kalau lu sendiri pernah gak sih di situasi ini?
1: Enggak.
0: Atau lu yang memanfaatkan laki untuk naik kasta?
1: Enggak.
0: Katanya sama cowok-cowok itu. Bukan.
1: Ini ya. Ini kalau ngomong beda ya. Dia bukan hanya membisik-bisik tetangga. Dia membisik ke seluruh jagat raya ya.
0: Jadi dia maksudnya enggak tahu kalau lu ternyata gue mau jadi gini.
1: Iya, makanya aku
0: jeru yuyu.
1: Makanya aku mengangkat bahan ini karena itu.
0: Dan pasti Rockstar, kamu masih bisa stickeran terus sama kita sampai jam 10 ini untuk dengerin semua lagu-lagu favorit kamu.

0: is the way that I found. This is the Rocky Life Valley where everyone can be a rockstar. Ya, yes, rockstar masih barengan di aku Rachel. Kalau kita bisa bilang, ada Yuma Gomez dan juga Harry Weda yang masih nemenin pagi kamu, rockstar. Dan kalau ngomongin pagi ya, aku tuh pengen banget ya bisa bangun di tempat yang nyaman banget. View-nya langsung laut, terus makan makanannya enak. Pokoknya seharian itu recharge diri. Soalnya ini kan baru saja dider-dider sama September, ya kan? Inginnya tuh awal Oktobernya itu ngerasain yang namanya tuh kayak recharge.
1: Yes, gitu. Benar-benar menyambut si Oktobernya dengan well ya. Termasuk juga yuk, tadi kan lu pengen makanannya tuh udah pasti enak di sini.
0: Dan juga sehat ya.
1: Sehat. Karena fun fact rockstar, di tempat ini lo bisa tahu nih berapa kalorinya, berapa kandungan proteinnya, karena udah dikasih langsung gitu. Pastinya di the one and only The Westin Resort Nusa Dua Bali. Karena rockstar, sekarang tuh liburan kamu gak perlu untuk pergi jauh-jauh, tapi tentang kembali merasa lebih baik nih. Karena setiap pengalaman yang lo dapetin, lo rasakan di Westin Resort Nusa Dua Bali, lo bisa mencapai yang namanya sleep well, move well, dan juga eat well. Nah, jadi ada 3 pilar yang selalu menjadi fondasi dari The Westin Resort Nusa Dua Bali ini. Jadi, aktivitasnya dimulai dari memulai harimu dengan berbagai aktivitas wellness yang dirancang untuk menjaga tubuh tetap aktif. Dilanjutkan dengan menikmati pilihan kuliner dalam program Eat Well. Ditutup dengan istirahat malam nyaman dengan pengalaman sleep well. Dan sekarang saatnya kamu nih untuk merencanakan perjalananmu dengan penawaran spesial There's More to Indonesia, yang dimana lo bisa nikmatin diskon 10% untuk kamar termasuk sarapan 2 orang. Diskon 20% di restoran juga berkesempatan nih mendapatkan sampai 4.500 Marriott Bonvoy Points. Dan penawaran eksklusif ini tersedia bagi Marriott Bonvoy Member untuk pemesanan sampai 31 Oktober 2026 dan periode menginap sampai 31 Maret 2027. Syaratnya dan ketentuan pastinya berlaku ya. Reservasi sekarang juga pastinya di westinnusa2bali.com. Sekali lagi di westinnusa2bali.com dan follow @westinbali. Sekali lagi follow Instagramnya di @westinbali buat inspirasi perjalanan kamu berikutnya.

0: Classic Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat gue

0: terbaru dari Barsena ya, yang kemarin udah sempat kita bawain Rockstar di Music Lab. Ini tentang lagu yang mengajakin kamu ketika kamu gagal, ayo coba lagi. Ketika kamu belum mendapatkan rekomendasi yang paling tepat, coba lagi. Sampai akhirnya benar-benar bisa mendapatkan yang paling pas. Termasuk juga kalau kamu sulit untuk makan, berasa makan enak gitu. Misalnya sulit untuk mendapatkannya
1: vibes gitu.
0: Termasuk
1: enak.
0: Juga semua well-well-wellnya. Coba langsung deh Rockstar untuk mendapatkan experience yang paling beda di sini pastinya.
1: Iya, apalagi kalau misalnya weekend kamu nih lagi bingung nih, gabut, belum ada planning mau kemana, kayaknya kamu wajib cobain ke tempat satu ini Rockstar. Di Batarian Sunday Brunch itu di Honotui Blue Brawa Hotel and Villas. Jadi di hari Minggu 4 Oktober 2026 mulai 11 siang sampai 3 sore. Jadi Sunday Brunch terbaik di Canggu sekarang hadir buat kamu dengan berbagai menu yang terinspirasi dari German cuisine, mulai dari traditional bratwurst, terus ada schnitzel, terus ada crispy pork knuckles, terus ada beef brisket, sampai keju sersi. Jadi Bavarian pretzel juga, dan dessert klasik Jerman.
0: Kenapa gue bilang Rockstar makanan yang paling well? Gaskan lah ya kita.
1: Gaskan. Dan gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati live grill dan carving station, free flow selected special drinks, dan sambil mendengarkan musik dari vinyl, karena Honda sendiri itu adalah vinyl lounge dengan konsep terbaru. Dan untuk keluarga tenang aja, karena mereka juga bakal ada live pancake art, cupcake decorating, sampai candy floss dan juga gelato. Jadi dijamin kalau bawa anak kecil, anak kecilnya juga bisa enjoy. Dan semua ini bisa dinikmati cukup dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buruan reservasi sekarang. Hubungi Tohono at Tui Blue Brawa Hotel and Villas di 0877-9726-0068 dan follow sosial medianya di at Tui Blue Brawa. Sekali lagi, at Tui Blue Brawa.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.

0: Oke, Rockstar, pastinya kamu masih barengan kita di Gema Air sampai jam 10 ini. Dan kali ini Rockstar, semoga selalu dilancarkan ya aktivitas lo di hari kedua di bulan Oktober ini.
1: Iya.
0: Oktober bernya semoga berbanyak uang, berbanyak rezeki, berbahagia selalu.
1: Betul.
0: Cuma ngomongin tentang kebahagiaan. Lo pernah gak sih yuk ketemu sama orang yang justru ketika first impression memberikan kebahagiaan, tapi juga ketemu di first impression memberikan suasana yang buruk gitu?
1: Pernah.
0: Jadi ada dua cerita.
1: Pernah. Tapi ini berarti dua cerita, dua orang yang berbeda ya.
0: Yes. Karena mungkin ada nggak satu orang yang memberikan kebahagiaan dan kekesalan dalam waktu yang sama?
1: Kalau kekesalan dan waktu yang sama ada sih.
0: Ayo udah itu aja. Jadi tertarik itu deh.
1: Tapi justru sekarang malah jadi bestie.
0: Oh gitu.
1: Malah jadi bestie.
0: Namanya Agung.
1: Bukan. Ini bukan Agung. Bukan. Ini bukan Agung. Tapi ini adalah temanku, bestiku sih sekarang. Okay. Karena kita tuh sekarang kemana-mana tuh kayak bareng gitu. Bahkan dia tuh jadi salah satu kayak 911-nya aku sih.
0: Namanya siapa?
1: Namanya itu, ayo penasaran.
0: Gue gak sih
1: ya. Kamu gak penasaran sih, jelas sih. Jadi namanya Nadia.
0: Nadia, hai Nadia.
1: Hai Nadia, jadi bestie aku si Nadia ini. Itu tuh awalnya first impression aku ke dia tuh yang kayak gak enak nih orang gitu. Soalnya mukanya tuh kayak muka yang dia cantik kan.
0: Tapi
1: cantiknya yang kayak jutek gitu loh.
0: Oh kayak Kak Ros.
1: Kelihatan, iya kayak Kak Ros.
0: Bawang merah, kok bawang putihnya?
1: Aku lebih ke bawang
0: hitam ini.
1: Bawang hitam yang udah difermentasi ya, untuk kesehatan ya. Bahagia banget ya.
0: Bahagia banget
1: kalau ngomongin aku kayak gitu.
0: Terus.
1: Jadi aku pertama kali ketemu Nadia ini kelihatan kayak, aduh aku takut banget sama kakak ini karena kelihatan jutek gitu, tapi dia cantik. Tahu-tahu sekarang jadi bestie. Dikit-dikit yang kayak, ayang kamu di mana, tayang. Jadi kayak misalnya bahkan dia mau nemenin aku ke Buduk cuman untuk yang berbaju aku doang.
0: Wow, benar definisi best friend sih, bestie kali ya.
1: Bestie banget.
0: Yes,
1: sekarang
0: yes.
1: Tuh kalau misalnya ada cerita lelaki-lelaki ya, pasti aku akan menceritakan kepada dia terlebih dahulu. Yang kayak, tahu gak sih aku lagi ini, begitu juga dia. Jadi kayak seru sih sekarang. Kalau lu pernah gak kayak gitu? Ya maksudnya first impressionnya tuh kayak gak enak, atau mungkin enak dulu terus ujung-ujungnya gak enak gitu.
0: Oh, kalau gue justru first impressionnya memberikan kesan yang ada gapnya. Jadi gue saat ini sedang menggarap project, namanya Capstan Project. Jadi kita ada implementasi gitu untuk tugas akhirnya. Nah jadi gue project ini bertim bertiga. Ada gue, ada Rizky namanya, sama Cika. Nah
1: Fabian
0: jadi
1: enggak?
0: Enggak, bukan Rizky, bukan. Ini Rizky Yudono, maaf ya.
1: Oke.
0: Jadi kita bertiga ini sebelumnya enggak terlalu akrab karena kita beda kelas. Nah jadi akhirnya yang semakin membuat kita akrab karena kita akhirnya di semester 3 satu kelas, terus akhirnya join hima, dan akhirnya memutuskan, guys ayo kita buat project. Dan akhirnya ternyata semakin sekarang
1: realisasikan gitu.
0: Ya sebenarnya karena kan anggapannya gini, karena kita udah di awal di semester 1 beda kelas, otomatis kan circle pertemanannya udah beda.
1: Betul.
0: Gitu. Saat ini mereka juga pasti udah punya temannya masing-masing gitu kan. Udah ada circle-nya sendiri, cuman ya udah ternyata kita bisa klop gitu. Hal yang ternyata
1: enggak
0: terbayang.
1: Iya.
0: Iki dan Cika.
1: Seru banget ya. Kalau misalnya kamu sendiri Rockstar, mungkin ada gak sih cerita first impression kamu sebelum kamu deket sama seseorang, atau mungkin pas kamu deket terus ujung-ujungnya malah gak deket? Boleh tuh sharing-sharing sama kita, karena kita masih di sini nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi. Dan setelah ini kita mau muterin satu single dari Sam Smith featuring Calvin Harris, Jesse Reyes, rame ini ya collab ya, dengan judul I'm Not Here To Make A Friend.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a lover.

0: Yes, Rockstar 87 Pride FM. This is the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, kayak kata Bilal, kita sebenarnya nggak berdaya untuk meninggalkan kamu, Rockstar. Tapi apa daya, ya udah jam 10, udah saatnya kita berdua pamit dulu dari ruang dengar kamu. Tapi kamu jangan sedih, Rockstar, karena kita bakal balik lagi minggu depan ya, tapi
0: yes,
1: ya.
0: Betul-betul.
1: Karena biar kalau kita istirahat 2 hari ini, Rockstar, kena suara Diva ini kan udah mulai kembali ya.
0: Yes.
1: Jadi Diva harus terapi suara lagi biar minggu depan sudah bisa comebacknya lebih sempurna lagi begitu.
0: Terima kasih ya, thank you Rockstar yang udah stick around dari jam 7 sampai 10 ya. Dan
1: yes,
0: pasti kita sesuai yang bilang bakal ketemu lagi di Senin sampai Jumat, pastinya masih di channel yang sama, 87 Pride FM, The Rocky Life Bali. Kalau gitu Harry Weda pamit,
1: you Weda Lim pamit,
0: and have a rocking
1: day.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Parkir Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oysterman, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

0: rupiah mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: supporting.
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishport and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Mana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNN.com. Presiden Prabowo Subianto melantik Nuzran Johor sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan Radian Syam sebagai anggota di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Pelantikan ini mengisi posisi kosong pimpinan lembaga setelah Ketua Ombudsman sebelumnya yaitu Heri Susanto yang dipecat karena dugaan kasus suap tambang nikel. Sekaligus dilakukan bersamaan dengan perombakan Kabinet Merah Putih. Dan pada hari yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi Masyarakat mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas temuan fasilitas hunian mewah napi di Lapas Cibinong. Berita kedua dari Deadline.com, Sandy Dicoms alias P. Diddy dipindahkan ke sel isolasi penjara Fort Dix, New Jersey, Amerika per Kamis 1 Oktober 2026. Saksi tegas ini diberikan setelah P. Diddy terbukti menyelundupkan telepon genggam, minuman beralkohol, dan juga membayar narapidana lain untuk menjadi pengawal dan petugas kebersihan pribadinya di dalam lapas. Dampak dari pelanggaran aturan ini membuat jadwal pembebasan P. Diddy yang sebelumnya dimajukan ke Januari 2028 terancam diundur kembali. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com. Timnas Indonesia menang 9-2 dari Bangladesh di pertandingan terakhir fase grup A FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Timnas Indonesia menang setelah 5 gol dari Mitchell Becker, disusul 1 gol dari Rizky Ridho di menit 32, 1 gol dari Justin Hubner di menit 45, 1 gol dari Luke Fikri di menit 84, dan juga Kevin Dix 1 gol di menit 96. Kemenangan ini mengunci posisi juara grup A dan membawa Indonesia lolos ke babak final melawan Thailand sebagai juara grup B. Setelah unggul 2 gol, produktivitas dari Malaysia meski sama-sama mengoleksi selisih 9 gol. Demikian ketiga berita yang saya bacakan, saya Aurelia Maharani untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNN.com. Presiden Prabowo Subianto melantik Nuzran Johor sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan Radian Syam sebagai anggota di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Pelantikan ini mengisi posisi kosong pimpinan lembaga setelah Ketua Ombudsman sebelumnya yaitu Heri Susanto yang dipecat karena dugaan kasus suap tambang nikel. Sekaligus dilakukan bersamaan dengan perombakan Kabinet Merah Putih. Dan pada hari yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi Masyarakat mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas temuan fasilitas hunian mewah napi di Lapas Cibinong. Berita kedua dari Deadline.com, Sandy Dicoms alias P. Diddy dipindahkan ke sel isolasi penjara Fort Dix, New Jersey, Amerika per Kamis 1 Oktober 2026. Saksi tegas ini diberikan setelah P. Diddy terbukti menyelundupkan telepon genggam, minuman beralkohol, dan juga membayar narapidana lain untuk menjadi pengawal dan petugas kebersihan pribadinya di dalam lapas. Dampak dari pelanggaran aturan ini membuat jadwal pembebasan P. Diddy yang sebelumnya dimajukan ke Januari 2028 terancam diundur kembali. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com. Timnas Indonesia menang 9-2 dari Bangladesh di pertandingan terakhir fase grup A FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Timnas Indonesia menang setelah 5 gol dari Mitchell Becker, disusul 1 gol dari Rizky Ridho di menit 32, 1 gol dari Justin Hubner di menit 45, 1 gol dari Luke Fikri di menit 84, dan juga Kevin Dix 1 gol di menit 96. Kemenangan ini mengunci posisi juara grup A dan membawa Indonesia lolos ke babak final melawan Thailand sebagai juara grup B. Setelah unggul 2 gol, produktivitas dari Malaysia meski sama-sama mengoleksi selisih 9 gol. Demikian ketiga berita yang saya bacakan, saya Aurelia Maharani untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Fucking Life Bali. Udahlah, masuk bulan Oktober udah mulai puyeng dikit, Rockstar. Kalau puyengnya banyak, ya kan, di awal Oktober lo bisa puas-puasin diri dulu deh. Ilangin stres yang dari kemarin-kemarin September muncul dengan Bavarian Sunday Brunch. Hari Minggu 4 Oktober 2026 dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Hono Tui Blue Brawa Hotel and Villas. Jadi ini adalah Sunday Brunch terbaik di Canggu yang sekarang hadir dengan banyak banget menu yang terinspirasi dari German cuisine. Ada traditional bratwurst, ada schnitzel, ada crispy pork knuckle, ada beef brisket, ada käsepätzel, ada Bavarian pretzel, dan juga dessert klasik Jerman. Nggak cuman itu, kamu juga bisa nikmatin live grill, carving station, free flow selected special drinks, dan juga ngedengerin musik dari vinyl, karena Hono sendiri adalah vinyl lounge yang punya konsep yang baru banget. Jadi buat keluarga, ada live pancake art, ada cupcake decorating, ada candy floss, sampai ke gelato. Dan semua ini bisa dinikmatin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi reservasi aja sekarang, hubungi Hono at Tui Blue Brawa Hotel and Villas. WhatsAppnya 0877-9726-0068. Sekali lagi 0877-9726-0068. Follow sosial medianya di @TuiBlueBrawa. Sekali lagi TuiBlueBrawa.

0: berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

107,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, masuk bulan Oktober udah mulai puyeng dikit, Rockstar. Kalau puyengnya banyak, ya kan, di awal Oktober lo bisa puas-puasin diri dulu deh. Ilangin stres yang dari kemarin-kemarin September muncul dengan Bavarian Sunday Brunch. Hari Minggu 4 Oktober 2026 dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Hono Tui Blue Brawa Hotel and Villas. Jadi ini adalah Sunday Brunch terbaik di Canggu yang sekarang hadir dengan banyak banget menu yang terinspirasi dari German cuisine. Ada traditional bratwurst, ada schnitzel, ada crispy pork knuckle, ada beef brisket, ada käsepätzel, ada Bavarian pretzel, dan juga dessert klasik Jerman. Nggak cuman itu, kamu juga bisa nikmatin live grill, carving station, free flow selected special drinks, dan juga ngedengerin musik dari vinyl, karena Hono sendiri adalah vinyl lounge yang punya konsep yang baru banget. Jadi buat keluarga, ada live pancake art, ada cupcake decorating, ada candy floss, sampai ke gelato. Dan semua ini bisa dinikmatin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi reservasi aja sekarang, hubungi Hono at Tui Blue Brawa Hotel and Villas. WhatsAppnya 0877-9726-0068. Sekali lagi 0877-9726-0068. Follow sosial medianya di @TuiBlueBrawa. Sekali lagi, TuiBlueBrawa.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNN.com. Presiden Prabowo Subianto melantik Nuzran Johor sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan Radian Syam sebagai anggota di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Pelantikan ini mengisi posisi kosong pimpinan lembaga setelah Ketua Ombudsman sebelumnya yaitu Heri Susanto yang dipecat karena dugaan kasus suap tambang nikel. Sekaligus dilakukan bersamaan dengan perombakan Kabinet Merah Putih. Dan pada hari yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi Masyarakat mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas temuan fasilitas hunian mewah napi di Lapas Cibinong. Berita kedua dari Deadline.com, Sandy Dicoms alias P. Diddy dipindahkan ke sel isolasi penjara Fort Dix, New Jersey, Amerika per Kamis 1 Oktober 2026. Saksi tegas ini diberikan setelah P. Diddy terbukti menyelundupkan telepon genggam, minuman beralkohol, dan juga membayar narapidana lain untuk menjadi pengawal dan petugas kebersihan pribadinya di dalam lapas. Dampak dari pelanggaran aturan ini membuat jadwal pembebasan P. Diddy yang sebelumnya dimajukan ke Januari 2028 terancam diundur kembali. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com. Timnas Indonesia menang 9-2 dari Bangladesh di pertandingan terakhir fase grup A FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Timnas Indonesia menang setelah 5 gol dari Mitchell Becker, disusul 1 gol dari Rizky Ridho di menit 32, 1 gol dari Justin Hubner di menit 45, 1 gol dari Luke Fikri di menit 84, dan juga Kevin Dix 1 gol di menit 96. Kemenangan ini mengunci posisi juara grup A dan membawa Indonesia lolos ke babak final melawan Thailand sebagai juara grup B. Setelah unggul 2 gol, produktivitas dari Malaysia meski sama-sama mengoleksi selisih 9 gol. Demikian ketiga berita yang saya bacakan, saya Aurelia Maharani untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: FM, this is Rockin' Like Bali, where everyone it's rockstar. Ada kalanya kita tuh pengen banget gitu ya, mau nyobain makanan-makanan dari luar negeri gitu. Misalnya makanan-makanan dari Italia, Spanyol, Prancis, atau masakan-masakan Asian lainnya. Tapi kayak mager gitu ya, masa harus sih satu ke restoran Prancis dulu, satu ke restoran Spanyol dulu, satu ke Itali dulu, ribet gitu. Nah, kenapa enggak datang ke satu tempat ini yang sudah menyediakan banyak banget makanan-makanan dari luar negeri. Ada di Cucina Brunch setiap hari Minggu, start dari jam 11 siang sampai 3 sore di Cucina at Swabitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena ini tuh brunch terbaik ya di Nusa Dua, dengan berbagai menu pilihan terbaik, mulai dari Italian, Spanish, French sampai ke Asian. Ditambah lagi fresh food seafood, termasuk sama fresh oyster dari Oysterman, cured meat dan juga homemade pasta. Ada cheese dan berbagai dessert seperti dalam dessert room, sampai dessert ballerina juga ada. Jadi lengkap banget rockstar. Setelah brunch, kita juga bisa menikmati seaside delight di Toya Beach Bar and Grill untuk menikmati minuman dan kanapis free flow, ditemani live DJ dari jam 3 sampai 5 sore. Semuanya ini bisa dinikmati dengan Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Udah termasuk akses ke pool dan juga seaside delight di Toya Beach Bar and Grill. Cek info lengkap dan reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di 0811-3830-5954. Sekali lagi di 0811-3830-5954. Terus follow juga sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Eh, lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Rockstar kabar viral pertama ini datang dari FIFA ASEAN Cup yang diadakan minggu ini di Jakarta. Nah, ini saya kutip dari cnnindonesia.com. Jadi kali ini Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM meminta FIFA memberikan keterangan resmi sehubungan dengan perubahan waktu tambahan yang diberikan pada pertandingan Indonesia melawan Bangladesh tadi malam. Nah, perpanjangan waktu atau injury time yang awalnya adalah 2 menit kemudian ditambah menjadi 7 menit dan membuat Indonesia bisa membuat 2 gol tambahan. Indonesia akhirnya menang dengan 2 gol tambahan di menit 90 plus 6 dan 90 plus 7. Pihak Malaysia mengatakan kalau mereka tuh meminta penjelasan tentang dasar, prosedur, dan juga transparansi tentang prosedur pengelolaan waktu pertandingan yang dilakukan malam tadi. Wow, memang semakin apa ya, semakin sensitif rockstar kalau udah hal-hal seputar olahraga dan perubahan-perubahannya. Semoga aja semuanya bisa dijelaskan dengan baik dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dan yes, kita junjung terus sportivitas. And this is Gabby Jensen for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87.8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Senang ya, sekarang tuh orang-orang udah mulai melek gitu dengan kolaborasi. Karena memang yang namanya kolaborasi, apalagi kalau bersinergi yang sama, energinya juga sama, itu tuh akan jauh lebih, apa ya, lebih terasa gitu rockstar. That's why the Meru Sanur dan juga Bali Beach Hotel, The Heritage Collection, ini mempersembahkan ragam rasa. Hari Kamis 8 Oktober 2026, start dari jam 6 sore di Rosso Restaurant. Jadi ini tuh event four hands dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, terus juga ada craftsmanship, cerita, dan juga nilai lokal. Nah, disajikannya modern ala gastronomi kontemporer. Banyak banget nih menu kolaborasi dari Chef Degan Septuaji yang merupakan professional chef and culinary consultant. Dari Prima Udayana ada eksekutif sous chef The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel, mulai dari scallop naniura, terus juga ada bebek mebase, salmon lodeh by Chef Degan, sampai ada ke kolak pisang ubi dan bulung pekel sorbet. Terus semuanya ini bisa dinikmati cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang dan ada diskon 20% untuk pemegang kartu Mastercard. Info lengkap atau mau langsung reservasi, Rockstar bisa hubungi 0811-3831-3077. Follow juga Instagram @themerusanur, juga @balibeachsanur. Sekali lagi, @themerusanur, juga @balibeachsanur.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Jadi lagu kali ini yang akan kita bahas di Throwback adalah The Distance dari Evan and Jaren. Jadi Evan and Jaren sendiri ini adalah saudara kembar identik ya, Evan Lowenstein dan juga Jaren Lowenstein, yang udah mulai ngeband di tahun 90-an sampai akhirnya single mereka di The Distance masuk dalam list soundtrack film Serendipity. Uniknya lagu ini tuh sama sekali gak masuk dalam chart hot 100 Billboard dan menjadi terkenalnya lebih karena soundtrack. Dan lebih lucunya lagi nih, banyak radio malah mengenal Evan and Jaren lewat The Distance dibandingkan lagu mereka yang sukses di chart, yaitu Crazy for This Girl. So langsung aja kita dengarkan, ini dia Evan and Jaren dengan The Distance.

0: 107.8 FM. This is Rocky Life Bali, where everyone is a rockstar. Makin kesini, makin banyak ya pilihan-pilihan makanan-makanan seru yang bisa kita cobain. Tapi kalau ternyata nih spesifik pengen makan makanan Jerman, ini rockstar bisa datang ke Bavarian Sunday Brunch hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026, start dari jam 11 siang sampai 3 sore di Ono Tui Blue Brawe Hotel and Villas. Sunday Brunch terbaik di Canggu sekarang hadir nih buat kita semua dengan berbagai menu yang terinspirasi dari German cuisine. Mulai dari traditional bratwurst, terus juga ada schnitzel, ada crispy pork knuckle, beef brisket, sampai ke ada Käse pretzel, Bavarian pretzel, dan dessert klasik Jerman. Nah, gak cuma itu aja, kita juga bisa menikmati live grill dan juga carving station, free flow selected special drinks, dan sambil mendengarkan musik dari vinyl, karena Ono sendiri adalah vinyl lounge dengan konsep terbaru. Nah, untuk keluarga juga ada live pancake art nih, terus juga ada cupcake decorating dan candy floss sampai ke gelato. Semua ini bisa dinikmati cukup dengan Rp500.000 net per orang, dan rockstar sekarang udah bisa langsung aja reservasi, hubungi Hono at Tui Blue Brawe Hotel and Villas di 0877 9726 0068. Sekali lagi di 0877 9726 0068, dan follow sosial medianya di at Tui Blue Brawe. Sekali lagi at Tui Blue Brawe.
1: Hey, ngomong aja, yuk ngobrol di Afternoon Talk.
0: Alright Rockstar, di Afternoon Talk kali ini kita punya The Rockin' Podcast, di mana Rarissa Sastro ngobrol bareng Aulianti Velina Rizal as a senior director Markom and PR dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Apa aja yang akan diomongin, makanya yuk dengerin langsung.
2: Rockstars, welcome back to the Rocking Podcast with me, Rarissa Sastro. Dan kali ini nih, spesial banget ya, podcastnya TRL itu hadir di nuansa pantai dengan deburan ombak sepoi-sepoi. Wah, karena memang nih kan kita sering banget ya ngerasa, aduh, rehat enak kali ya, tapi gimana caranya, kemana tempatnya, sama siapa, dan apa aja yang bisa dinikmatin. Nah, inilah yang harus kita gali nih ya Rockstars ya, untuk memberikan cinta kepada diri kita sendiri. Wow. Nah, makanya nih, untuk bikin kita punya perjalanan liburan rehat yang menyenangkan sambil terus mencintai diri sendiri, aku sudah bersama dengan sosok yang self love-nya tinggi banget nih ya, memadukan dengan kehangatan hospitality-nya beliau, aksi nyatanya juga. Here we comes, ada Mbak Aulianti Velina, aka Mbak Auli, selaku Senior Director of Marketing Communications and PR dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Yeay! Halo Rockstar!
3: Terima
2: banget emang ya, kalau sama Mbak Oli itu selalu begini lah Rockstars ya. Nah, kalau apa kabar sih?
3: Baik kayak dong, kamu juga ya.
2: Ini lama banget ya, kedua dua ya.
3: Iya, ke pantainya. Ke pantainya indah sekali tuh.
2: Betul, makanya aku mau menggali dari dirimu nih, boleh, situasi, boleh, keadaan, kondisi yang hadir di Nusa Dua sekarang. Karena kan memang kalau kita bicara soal Bali ya, terutama Nusa Dua ya, Bali ya, daya tariknya kan pasti pantai, yes, gitu. Nah, terus nih, kalau menurut Mbak Oli sendiri, gimana nih caranya Sofitel merespons kebutuhan Rockstars terhadap pantai, terutama di Nusa Dua?
3: Oke, jadi memang nggak bisa dipungkiri juga ya, tadi Risa kan sebut juga bahwa semua orang yang ke Bali pasti pengen carinya pasti pantai ini pertama, ya kan? Dan baiknya Sofitel itu adalah lokasi kita aja sudah langsung di pinggir pantai. Jadi tamu yang menginap di sini itu bisa langsung gak hanya menikmati swimming pool sama F&B outlet kita, mereka juga bisa langsung cukup jalan, sudah ada pantai, sudah ada pantai, indah banget kan, gitu. Jadi memang itu yang kita salah satu unique selling pointnya Sofitel sih, iya kan tuh, anginnya langsung berasa ya, loh rasa enak gitu.
2: Terus mana kan pantainya tuh kayak santuy ya,
3: jadi kalau bisa berenang aku lebih suka di
2: Nusa Dua,
3: di Nusa Dua gitu. Karena aku punya anjing, jadi aku selalu bawa anjingku pasti berenang di Nusa Dua,
2: iya,
3: karena ombaknya lebih tenang gitu loh Riz, ya kan,
2: lebih kids friendly juga
3: yang bener ya, kayak kita gini kan.
2: Iya kita tenang banget kan ya, sesuai dengan karakter kita ya,
3: sama sesuai dengan karakter
2: antara host dan narasumbernya ya, rockstars ya. Nah, apalagi nih, sekarang kan kita ada di Toya Beach Bar and Grill ya. Nah, ini kan setiap Jumat ada program yang
3: barbecue sama
2: barbecue. Yes, nah, itu yeah. Kayak apa sih, Mbak?
3: Jadi kalau misalnya summer barbecue itu ntar during sunset tuh kita mulai tuh. Jadi kamu ngebayanginnya lagi berangin-angin kayak gini. Tapi terus kita mencium bau grill seafood gitu kan kayaknya. Gitu kan. Jadi kalau kamu lihat di sebelah sana itu ada tempat grillnya. Nah, jadi summer barbecue itu kita akan ngebarbecue semuanya. Jadi dari beef, dari seafood, iya. Jadi seru banget gitu. Dan itu juga ntar ada beberapa performance kayak apa tuh namanya? Fire dance.
2: Oh, iya. Itu kan pernah ke situ.
3: Pernah.
2: Iya, pernah.
3: Kayak gitu, jadi lebih sangat menyenangkan banget dan harganya pun cocok banget sebenarnya. Lisa,
2: start berapa tuh?
3: 688 plus.
2: Oh my god,
3: buat kaum jumawa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa
2: ya kan? Ya,
3: itu berapa? Segelas dua gelas gin tonic
2: berapa? Zuz ya kan ya.
3: Boleh nggak disebut gin tonic? Boleh kan? Boleh kan?
2: Pokoknya itu sudah mendapatkan paket apa yang bisa dinikmati dengan
3: jadi itu buffet.
2: Oh
3: iya, jadi kamu bisa ambil sepuasnya. Jam 6 sampai jam 11.
2: Jam 6 sampai jam 11 tadi.
4: 7 8 9 10.
2: Wow, 5 jam rokok. Iya.
3: Dari makan, lapar, kenyang. Makan lagi, lapar, kenyang.
2: Iya, gitu. Habis kenyang, tenang.
3: Iya.
2: Kita kan tenang banget, chill ya kan. Iya. Jadi itu bisa ngajakin siapapun ya,
3: bisa
2: Mbak, ya.
3: Keluarga, pasangan, atau misalnya punya anak, ya kan. Itu juga cocok. Karena kan misalnya tempat ini juga cocok banget buat apa namanya kids friendly. Mereka juga bisa main
2: keluarga,
3: terus buat yang pengen sama keluarga juga bisa nyaman. Orang-orang tua di sini juga nyaman ngeliat pasir, pantainya juga gitu. Yang pasangan juga pasti sangat romantis banget di sini.
2: Terus
3: gitu. Buat semuanya bisa.
2: Betul. Gitu. Nah, kalau misalkan nanti Rockstars tuh pengen tahu tentang bagaimana nih aku bisa booking untuk summer barbecue at Toya Beach Bar and Grill ini.
3: Paling gampang kayaknya kalau zaman sekarang tuh ngeceknya ke IG ya.
2: Oh, di IG ada ya.
3: Sofitel Bali Nusa 2 karena di situ semua informasi mengenai hotel, promo-promo mengenai Toya ataupun other F&B outlets itu ada.
2: Betul. Itu dia Rockstars ya.
3: Semua pokoknya.
2: Jangan mau kalah sama aku yang suka mencapai ketenangan di Toya Beach Bar and Grill karena kita anaknya chill banget ya.
5: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 1.9 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Kita masih di Afternoon Talk, dan kita akan balik lagi dengerin The Rockin' Podcast bareng Aulianti Valina Rizal as a Senior Director of Marcom and PR dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, mulai dari Toya Beach Bar and Grill sampai ke promo akhir tahunnya.
1: Nah, kalau tadi udah ngomongin yang tenang-tenang di chill, kita masuk ke Season Festive.
2: Yay. Nah, kalau festive aku harus ada ini dulu, beli sebentar ya.
1: Wah, ada
2: topeng karena
1: banyak banget
2: hit yang sudah ditahu.
1: Aku tahu.
2: Banyak banget dan mau
1: habis ya.
2: Di sini nggak bisa. Sampai aku pun kan sudah tua. Jadi untuk menghafal itu agak susah memang ya kan. Agak lambat aku untuk menghafal.
1: Coba di sebelahnya situ ada sebelah kamera ada prompter ya harus
2: kayak. Nah, sebenarnya karena lebih tua lagi si opa ya.
1: Nah kan memang masuk ke penghujung tahun ya Mbak Uli ya. Biasanya kan Sofitel selalu punya something very special. Nah buat rangkaian festive ini biasanya ada tema tertentu.
2: Ada kita itu pakainya temanya itu the poetry of the glow. Gitu. Kenapa sih? Karena memang kita tuh pengen bawa konsep pakai lilin-lilin,
1: lebih romantis,
2: kayak candle ritual, lebih kayak gitu. Jadi memang buat di Christmasnya pun kayaknya lebih hikmat ya kalau misalnya banyak ya lilin-lilin gitu.
1: Oke, okay, the poetry of the glow. Jadi puisi yang berpijar.
2: Itu kata chat GPT begitu
1: sih. Puisi yang berpijar nih ya Rockstars ya. Jadi kenapa dipilih tema ini dan ada nggak sih cerita di baliknya tuh sampai kayak ih kita mau puitis banget nih tahun ini.
2: Karena kayaknya menurut kita pengen cari sesuatu yang berbeda sih. Tahun lalu kita memang pakai candle ritual, candle light. Kita nggak pengen banget jauh-jauh dari situ karena kita masih pengen pakai gold, emas, gitu. Something yang very romantic tapi bisa dipergunakan sama seluruh lini inilah apa namanya
1: kehidupan.
2: Ya kehidupan gitu. Jadilah kita menggunakan si The Poetry of the Glow itu.
1: Oke, The Poetry of the Glow. So it's going to be very romantic, very sweet karena kan puisi kan biasanya kan kita membahasakan sayang gitu ya. Jadi udah berasa nuansanya. Ih, aku banget rockstar. Wow. Nah, rangkaian perayaannya sendiri nih kan akan mulai ramai biasanya di awal Desember ya, Mbak ya. Itu biasanya dimulainya dari apa?
2: Oke, jadi kita di tanggal 4 Desember itu akan ada Christmas lighting. Tapi memang kalau tahun-tahun sebelumnya Christmas lighting itu kita mengundang banyak orang. Tahun ini hanya untuk internal guest aja. Jadi tidak bertabrakan lah ya kan denger-dengar kita ada mau bikin anniversary. Nah biar tidak bertabrakan dengan acara gebiar itu. Setelah itu di tahun ini juga kita punya room package juga, travel experience yang dimulai dari November 2026 sampai ke Februari 2027. Itu harga room package-nya di 3,5 plus-plus.
1: Oke, 5 plus-plus.
2: Terus setelah itu mulai lagi di Christmas Eve.
1: Christmas Eve ya malam Natal ya.
2: Christmas Eve malam Natal itu kita dinner tuh ada 2. Ada di Cucina sama ada juga

0: apa sih?
1: Apa?
0: Santa Claus.
1: Santa Claus.
0: Apa ya? Benar ya, bilang ogo-ogo. Ini beda. Ini beda cari beda tema.
1: Sama.
0: Beda temanya guys, ya kan?
1: Tahun depan.
0: Ada bakalan ada itu, terus udah gitu kita akan ada live music, kita ada DJ juga.
1: Gitu.
0: Nah itu Christmas Eve, terus udah next day-nya kita ada Christmas Brunch. Christmas Brunch juga ada di Kucina juga, itu dari jam 11 sampai jam 3, dan ada juga di Gamelan Ballroom juga, dari jam 12 sampai jam 4. Terus kalau aku gak pengen brunch pas Christmas Day, aku mau dinner aja, bisa di Cuisine.
1: Jadi tergantung kebutuhan Rockstar sama preferensinya.
0: Dan banyak banget jadinya. Memang di bulan festive itu memang kita banyak banget promo dan banyak banget keriaan-keriaan.
1: Wow, banyak juga energi yang dibutuhkan ya.
0: Iya.
1: Nah ini tadi aku sempat dapat bocoran ya, ada di Kids Clubnya tuh akan ada Santa Claus sama tradisi ngelawang.
0: Iya.
1: Itu apa sih?
0: Jadi, tradisi ngelawang itu kalau misalnya di Bali itu udah tradisi kayak apa ya, kalau Indonesia itu kayak ogoh-ogoh parade gitu loh.
1: Iya.
0: Tapi ini kayak kalau di Bali itu pakai barong biasanya. Jadi kita kawinkan lah si barong itu dengan si Santa Claus, karena mereka kayak yang pengen kita tunjukin adalah semua yang ada di Sofitel itu ada perkawinan cultural link antara dua,
1: bukan dua dunia kali ya,
0: dua dunia yang berbeda.
1: Wow,
0: ada French dan Bali.
1: Nah terus kan berarti itu tadi kita udah sampai ke Christmas Brunch.
0: Yes.
1: Menjelang
0: akhir tahun. Kayak baru beberapa bulan yang lalu itu New Year,
1: tiba-tiba udah
0: sekarang udah New Year lagi.
1: Banget sih.
0: Jadi menjelang New Year kita ada acara New Year's Eve itu yang paling gongnya ntar kita ada namanya Lanui Midnight in Paris.
1: Wah, wow, Lanui Midnight in Paris.
0: Itulah acaranya di Gamelan juga. Di Gamelan, nah di situ ada
1: di ballroom ya berarti ya.
0: Yes. Terus itu ada Lydia Rose, ada DJ, terus ada buffet juga non-stop, ada minuman-minuman spesial. Itu harganya untuk adults 5 juta. Untuk kids 2,5 juta.
1: Oh nice. Jadi itu udah termasuk apa aja tuh?
0: Tadi full buffet, entertainment, terus dikit akan ada fireworks juga. Nah kalau teman-teman Rockstar pada ingat tahun lalu itu kita nggak boleh punya fireworks.
1: Oh
0: ingat
1: nggak
0: sih?
1: Iya.
0: Ingat
1: iya,
0: kan? Jadi New Year tuh nggak ada.
1: Nggak ada fireworks.
0: Tahun ini insya Allah ada. Jadi sepanjang Nusa Dua ini kita akan ada pasangin fireworks.
1: Jadi masih meriah banget.
0: Pastinya kemana?
1: Aku sini ada sih. Iya kan? Iya nih sih tadi ya Bali ya.
0: Sana.
1: Bali
0: gitu.
1: Main kembang api yuk. Nah makanya Rosmar ya, pasti kan kalau memang pengen tahu update-update ya, tentang festive juga ya, seperti yang tadi Mbak Oli bilang, menuju ke Instagram aja.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, Nusa Dua Bali. Itu paling gampang deh, kayak sekarang.
1: Iya kan, semuanya udah langsung hadir ya.
0: Semua ada di sana.
1: Gitu.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rock juga 8 FM. This is Rock and Life Bali where everyone is a rockstar. Drive and Jive masih nemenin kalian dan masih juga di Rockin Podcast. Dan balik lagi kita akan dengerin Rarissa Sastro yang ngobrol bareng sama Aulianti Velina Rizal as a senior director of Markom MPR dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Langsung aja yuk kita dengerin. Nah, itu tadi kita udah ngomongin festif. Sekarang
1: ngomongin
0: aku juga udah ngomongin yang seru-seru, yang chill udah, yang seru-seru udah.
1: Udah.
0: Yang penuh dengan kedamaian.
1: Ih, itu kayak kita lagi.
0: Kayak kita lagi ya. Kita banget damai banget kan ya. Damai sekali hati ini. Apalagi kalau kita ngomongin ya acara annual charity gala.
1: Yes.
0: Kan apa namanya udah sempat yang waktu itu yang pertama ya,
1: tahun lalu ya.
0: Ini berarti akan ada second annual charity gala di Sofitel. Ceritain dong seperti apa.
1: Jadi memang awalnya tuh kenapa sih kita pengen bikin charity dinner? Karena kita sebagai hotel waktu itu aku ngobrol sama JP, GM aku. Apa yang kita bisa kasih sebagai hotel untuk membantu lingkungan sekitar gitu kan. Nah mungkin kan banyak tuh yang udah ngasih buku, ngasih baju segala macam. Nah kita pengen ngasih something yang berbeda yang orang lain tuh mungkin belum lakuin,
0: masih langka.
1: Iya, terus gitu kita pengen kita bikin charity dinner yang uangnya kita kepakai untuk bikin sekolah. Itu kan memilih tempatnya gak gampang karena banyak yang kasih ide, oh kita bikin di negara, kita bikin di apa namanya any other part of Bali. Tapi pada saat itu akhirnya kita berpikir, you know what, Bali itu dibandingin Sumba, jujur antara langit dan bumi. Dan yang membantu orang di Bali itu udah sangat banyak menurut kita. Jadi kayaknya Sumba menjadi pilihan tepat buat kita untuk membantu. Karena anak-anak di sana menyedihkan sekali.
0: Ini
1: Sumba pun juga menyedihkan banget.
0: Sumba Barat Daya ya.
1: Sumba Barat Daya.
0: Nah, tahun lalu kan yang sempat aku dengar tuh sudah terkumpul sekitar 500 juta. Dan itu 100% dipakai untuk bangunan sekolah.
1: Nah, sekolah sana udah jadi. Tanggal 15 Juli kemarin sudah jadi.
0: Merinding.
1: Jadi pada saat aku kesana tuh aku ngerasain, wow, ini yang kemarin kita kerjain benar-benar nyata. Itu dibuka juga oleh Ibu Ratu, Bupati Sumba. Terus akhirnya kita berpikir lagi, you know what, I think we need to do this again. Dan tahun ini pengennya kita dengan bantuan teman-teman media juga bisa reach goal yang lebih
0: luas lagi.
1: Iya, lebih gede lagi lah donasinya, enggak cuma 500 juta, mungkin kita bisa aim sampai di 800.
0: Ya mungkin nanti lewat podcastnya The Walking Podcast ini jadi kita juga bisa membuka apa ya? Jalinan-jalinan yang lain ya.
1: Iya.
0: Karena aku juga pengen partisipasi.
1: Karena enggak hanya beli tiket, mungkin kalau mau support uang bisa, support produk pun bisa.
0: Betul.
1: Karena ingat semua keuntungan enggak ada dipakai sama Sofitel itu semua 100% untuk bangun sekolah di Sumba.
0: Iya, dan it's very legit ya untuk menyalurkan charity melalui teman-teman dari
1: Sofitel. Karena kita kerjasama bareng dengan Bali Life Foundation.
0: Oke, jadi apakah nanti yang disaikan charity gala ini akan kembali lagi ke sekolah yang di Sumba Barat Daya atau ada
1: Sumba Barat Daya?
0: Ya, karena masih sekolah yang sama ya,
1: Mbak. Di area yang berbeda.
0: Iya,
1: karena kalau tahun lalu kita bikinnya untuk TK, tahun ini insyaallah kita pengen bikinnya SD.
0: Let's go Rockstar. Nanti jangan lupa berpartisipasi ya di second annual charity gala dinner-nya Sofitel. Itu ada di tanggal berapa?
1: 11 Desember.
0: Jadi make sure jangan sampai kehilangan slot.
1: Betul, karena kita cuma punya 250 seat.
0: Ih, tambahin kali. Gak tau banyak dari
1: hati.
0: Aku gak apa-apa nih mepet-mepet paling belakang. Yang penting ikut partisipasi ya Rockstar ya. Nah, yang tahun ini itu juga berarti nanti akan ada lelang dan lain-lain gitu.
1: Ada live auction juga.
0: Oke.
1: Jadi mudah-mudahan biasanya di live auction itulah mulai kelihatan donasinya lah makin banyak. Jadi buat teman-teman Rockstar yang memang pengen datang, bisa juga nanti live auction beberapa voucher hotel atau produk jewelry juga ada.
0: Aku belum melanjutkan diri untuk dilelang terus ikutan charity juga. Ya dilelang nemenin ngopi, dengerin coratannya Rockstar.
1: Itu bisa kan?
0: Ya bisa. Tiba-tiba sumbangsi aku itu kayak aku
2: I'm trying to heal you, Roxa. Sini duduk samping aku gitu. Abis itu nanti ya kan dicaretiin.
1: Boleh,
2: kayaknya ya, kan. Nah, kalau untuk harga tiketnya sendiri nih,
1: start di 1.500.000 plus.
2: Tuh, 1.500.000 plus saja Roxa sudah bisa ikutan

0: Nah, kalau harapannya dari Sofitel sendiri nih, Mbak Olia, nantinya dengan Charity Gala yang akhirnya jadi dibikin ini ya,
1: Annual.
0: Ini harapannya apa?
1: Harapannya sih simpel, mudah-mudahan tahun ini kita bisa membantu lebih banyak lagi, membantu sekolah yang jauh lebih banyak, yang kan kelasnya juga lebih banyak. Kalau tahun lalu kita bangunnya 4 classroom untuk TK, mungkin tahun ini kita bisa bikin 8 untuk SD. Mudah-mudahan itu. Jadi harapannya teman-teman dari Rockstar mungkin juga bisa bantu, ya kan?
0: Support apanya Rockstar. Ya, nah, kalau misalkan mungkin Rockstar sih yang pengen gabung, nggak cuma pengen ikutan, tapi kayak ini kayaknya aku memiliki company yang bisa jadi sponsor,
1: bisa
0: gitu.
1: Banget bisa langsung ya. DM aja nanti langsung di-connect sama tim aku ke aku.
0: Ayo kita ikutan Charity Galanya Sofitel di tahun ini, karena nantinya tuh akan mengelevasi sekolah-sekolah baru ya di Sumba Barat Daya. Ya, sekarang kan TK udah, nextnya SD, siapa tahu nanti sampai universitas.
1: Amin. Semua kenakalan-kenakalan aku
0: betul. Kan jadinya jadi balance ya.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 107.8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Nah, udah di penghujung dari The Rockin' Podcast, sekarang kita dengerin lagi recap dan obrolan dari Rarissa Sastro yang ngobrol bareng Aulianti Felina Rizal, Senior Director of Marcom and PR dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
1: Oke, mungkin Mbak Oli ada lagi yang pengen disampaikan buat rockstars, atau masih ada yang pengen ditambahin nggak?
2: Paling itu aja, kalau pengen menikmati festive season-nya, kayaknya Sofitel udah tempat one stop go to go, yes. Ya kan, karena bisa dapat apa aja, bisa di Kucina, bisa di Toya, tadi aku juga sebut ada beberapa venue juga untuk Christmas Eve gitu kan, Christmas brunch, dan juga New Year, yeah. Dan satu lagi, apa kalau misalnya mau bantu adik-adik di Sumba di sekolah, ikutlah charity dinner kita.
1: Nah, jadi itu kayak udah lengkap banget ya, komplit banget, chill sore hari bersama keluarga di Toya Beach Bar and Grill dengan summer barbecue-nya. Siap-siap ancer-ancer buat festive,
2: ya kan? Sibuk sendiri,
1: iya kan? Bisa Christmas dinner, bisa Christmas brunch, bisa stay sama keluarga dengan segala macam entertainment yang nantinya Rosas bisa rasain sendiri di Sofitel. And then lanjut tanggal 11 Desember ini, sebenarnya yang kayak menurut aku justru harus banget rockstars ya ikutlah, karena banyak banget cause-nya, advokasinya juga, itu yang paling penting.
2: It's for a good cause.
1: For a good cause. Jadi kayak tidak hanya sekedar yang benar yang tadi Mbak Oli bilang, tidak hanya sekedar merasakan bagaimana mewahnya dinner di Sofitel, tapi ada juga perasaan damai yang dibawa sampai ke rumah, ya kan? Pemirsa, balik lagi ya, tiba-tiba gitu, aduh, gak boleh gue ngasih ide kayaknya ya kan ya. Tapi kembali lagi Mbak Oli, kalau misalkan Rockstars nih ya, ingin meraih, menjangkau Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, kemana?
2: Paling gampang Rockstar, langsung aja cek ke IG-nya kita di Sofitel Bali Nusa Dua. Di sini, Sofitel Bali Nusa Dua. Di sini? Atau di mana? Di sini? Atau di sini?
1: Di sini.
2: Kalian nunjuk aja, bikin aja sesuai dari
1: kan aku. Tolong ya, sesuai jari aku ya.
2: Editornya. Ya. Jadi ada pesan sponsor. Enggak apa-apa, kalian ngomong aja yang sibuk nanti yang editornya.
1: Udah.
2: Serah sama sini. Salah ngomong. Dia sepertinya menyesal.
1: Iya,
2: kan? Dia akhirnya sepertinya dia nanti malam begadang.
1: Sampai jam 3 pagi editornya ya. Baik, kalau begitu. Siap. Apakah masih ada yang ingin disampaikan, Mbak Oli?
2: Aman
1: kan ya. Tadi kita juga udah nge-review ulang. Pastikan Rockstars setelah ini lanjut aja ya, datang ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, karena so many things happening around here. Dan pastinya aku juga nih mau bilang terima kasih buat Mbak Oli ya. Thank you so much. Thank you for having us. Dan juga thank you ya udah men-challenge aku dengan cara gak bisa nih, gue nih susah banget jadi hostnya dia, beneran. Tarik nafas, usah ya kan ya. Demikian Ibu Oli ya.
2: Terima kasih.
1: Jangan lupa ya, terus pantengin kita dan subscribe juga di YouTube. Jangan lupa di share. Dan sampai ketemu di The Rocking Podcast berikutnya with Rarissa Sastro dan
2: Adi. Oli, see you.
1: Bye.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Mam, this is Rocky Life Bali where everyone it's a rockstar. September ceria, cerianya kemana? Ya pastinya dong ke tempat-tempat yang emang menghadirkan makanan-makanan enak. Udah gitu tempatnya juga bagus, keren ya kan? Dan kita bisa beraktivitas banyak hal di sana. Dan yang pasti itu adalah Kuchina Branch dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort dong ya. Karena di sini lengkap banget rockstar. Setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai jam 3 sore di Kuchina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, ini akan bisa menikmati banyak pilihan menu terbaik mulai dari Italian, Spanish, French sampai ke Asian. Ditambah lagi ada fresh seafood termasuk fresh oyster dari Oyster Man, cured meats, terus juga homemade pasta, cheese dan juga berbagai dessert spesial. Karena dessertnya itu ada room tersendiri rockstar, sampai juga ada dessert ballerina lengkap. Setelah brunch kita juga bisa menikmati seaside delight di Toya Beach Bar and Grill, dan untuk menikmati minuman dan kanapis free flow ditemani live DJ dari jam 3 sampai 5 sore. Dan semuanya itu bisa dinikmati dengan Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Udah termasuk akses ke pool dan juga seaside delight di Toya Beach Bar and Grill. Info lengkap reservasi sekarang hubungi aja Sofitel Bali Nusa 2 Beach Resort. Nomornya ada di 0811-3830-5954. Sekali lagi di 0811-3830-5954. Terus follow deh sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNN.com. Presiden Prabowo Subianto melantik Nuzran Johor sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan Radian Syam sebagai anggota di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Pelantikan ini mengisi posisi kosong pimpinan lembaga setelah Ketua Ombudsman sebelumnya yaitu Heri Susanto yang dipecat karena dugaan kasus suap tambang nikel. Sekaligus dilakukan bersamaan dengan perombakan Kabinet Merah Putih. Dan pada hari yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi Masyarakat mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas temuan fasilitas hunian mewah napi di Lapas Cibinong. Berita kedua dari Deadline.com, Sandy Dicoms alias P. Diddy dipindahkan ke sel isolasi penjara Fort Dix, New Jersey, Amerika per Kamis 1 Oktober 2026. Saksi tegas ini diberikan setelah P. Diddy terbukti menyelundupkan telepon genggam, minuman beralkohol, dan juga membayar narapidana lain untuk menjadi pengawal dan petugas kebersihan pribadinya di dalam lapas. Dampak dari pelanggaran aturan ini membuat jadwal pembebasan P. Diddy yang sebelumnya dimajukan ke Januari 2028 terancam diundur kembali. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com. Timnas Indonesia menang 9-2 dari Bangladesh di pertandingan terakhir fase grup A FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Timnas Indonesia menang setelah 5 gol dari Mitchell Becker, disusul 1 gol dari Rizky Ridho di menit 32, 1 gol dari Justin Hubner di menit 45, 1 gol dari Luke Fikri di menit 84, dan juga Kevin Dix 1 gol di menit 96. Kemenangan ini mengunci posisi juara grup A dan membawa Indonesia lolos ke babak final melawan Thailand sebagai juara grup B. Setelah unggul 2 gol, produktivitas dari Malaysia meski sama-sama mengoleksi selisih 9 gol. Demikian ketiga berita yang saya bacakan, saya Aurelia Maharani untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: this is Rockin' Life Bali, where everyone is rockstar. Liburan itu identik sama sesuatu yang jauh ya rockstar. Padahal sebenarnya liburan yang sebenarnya itu tentang kembali merasa lebih baik. Nah di The Western Resort Nusa Dua Bali, setiap pengalaman tuh dirancang banget nih untuk bikin kita mencapai sleep well, move well, dan juga eat well. Diawali dengan berbagai aktivitas wellness yang dirancang untuk menjaga tubuh tetap aktif. Lanjut lagi dengan menikmati pilihan kuliner dalam program Eat Well. Terus ditutup deh sama istirahat malam nyaman dengan pengalaman sleep well. Nah sekarang saatnya nih kita merencanakan perjalanan kita lagi dengan penawaran spesial There's More to Indonesia. Nikmati diskon 10% untuk kamar termasuk sarapan untuk 2 orang, diskon 20% di restoran, juga kesempatan mendapatkan sampai 4.500 Marriott Bonvoy points. Penawaran eksklusif ini tersedia bagi Marriott Bonvoy member untuk pemesanan sampai 31 Oktober 2026 dan periode menginap sampai 31 Maret 2027 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau Rockstar pengen reservasi dari sekarang, langsung aja ke westinnusa2bali.com. Sekali lagi ke westinnusa2bali.com, follow at westinbali buat inspirasi perjalanan berikutnya.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play, I need to be nervous.
0: Recommended movie. Di recommended movie kali ini ada film berjudul An A Bomber yang terinspirasi dari kehidupan nyata Ted Kaczynski, seorang laki-laki buronan FBI atas kasus pengeboman beruntun. Timeline dimulai dari masa muda Ted sebagai pelajar jenius di Harvard yang mengikuti eksperimen psikologis kontroversial pimpinan dari Profesor Henry Murray. Dari eksperimen ini ditemukan kecenderungan ketidakstabilan emosional Ted yang akhirnya membuatnya menjadi seorang yang merasa terasing dan membuatnya menjadi seorang bomber. Nah, dokumentasinya pun berpindah ke masa depan di mana Ted menjadi buruan FBI, jadi target agen bernama Joan Miller yang mempelajari gimana sih sebenarnya orang di belakang semua serangan bom misterius. Fokus film ini sendiri bukan hanya tentang siapa Ted Kaczynski, tapi juga mempelajari bagaimana cara berpikir di belakangnya dan latar belakang semua tindakan ekstrimnya. Dan 6 Bomber udah tayang di Netflix, so langsung aja ditonton Rockstar. And this is Gaby Jensen for Recommended Movie.
3: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rocking you all day long. All day long.

0: FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Ih, ini udah pertengahan bulan September ya, kayak ya ampun, cepet banget waktu berlalu ya rockstar. Dan yang pasti 3 jam juga sudah berlalu nih, ditemenin sama GB Jensen di Drive in Jive. Karena hari ini hari Jumat, tenang aja karena jam 10 nanti kita akan balik lagi nemenin di Paranoia. So jangan kemana-mana rockstar, stay tune terus sampai tengah malam nanti. Dan GB Jensen pamit dulu, terima kasih untuk yang sudah ikutan request, ikutan seru-seruan hari ini. Dan juga terima kasih untuk produser Dana Suwardana serta operator yang bertugas. GB Jensen pamit, have a rocking weekend, bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving J.

TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

prosesnya sendiri adalah bagian dari kenikmatannya. Nah, dia bahkan menyebutkan proses bikin musik sebagai macam meditasi dan daily compass-nya si Fred. Makanya dia bilang sampai sekarang dia nggak punya keinginan sama sekali buat menggunakan AI dalam proses bermusik.

takut tetangga komplain. Nah, lo juga harus takut karena dilihat dari langit, ya Rostar ya. Nah, polisi di Ibiza dilaporkan mulai menggunakan drone yang dilengkapi kamera infrared buat mendeteksi private party atau event ilegal di villa-villa. Ini untung banget ya, ini tuh cuma baru di Ibiza. Coba bayangin aja kalau di Bali, buset banyak banget nih yang keciduk ya kan. Bahkan ada footage dari polisi San Joseph menunjukkan drone mereka terbang di atas area tertentu sampai bisa nge-zoom ke plat nomor mobil yang diduga sedang berkumpul sebelum acara loh. Gila. Dan apparently, ini tuh berawal dari sebuah undangan party yang beredar di WhatsApp. Nah, konsepnya juga bukan sekedar dikasih alamat villa. Nah, orang-orang tuh diminta kumpul dulu di lokasi tertentu, baru kemudian dibawa ke villa party tempatnya berlangsung. Jadi sekarang, kalau biasanya orang mikir, gimana caranya masuk party ini, polisi mungkin mikir, gimana caranya kita nemuin party ini. Makanya bisa-bisa sampai pakai drone. Nah, dan yang menarik, polisi Ibiza bilang private villa ini nggak otomatis berubah jadi nightclub cuma karena lo tulis invitation only di undangan. Mereka juga bilang masalahnya bukan cuma suara berisik, tapi party ilegal ini bisa menimbulkan masalah keamanan, lalu lintas, parkir, sampai keselamatan orang yang ada di sekitarnya. Gitu. Jadi kalau dulu teknologi dipakai buat bikin party makin gila, sekarang teknologinya juga dipakai buat memastikan partinya nggak terlalu gila, Rockstar ya. Karena emang kan di Ibiza, buset orang-orang mah, kalau ada drone terbang di atas villa lo, ya

0: This is Paranoia, Party and No Limitation at All, live from Rocky Live, Jakarta and Bali. With me, 1MC and DJ Dimas Akira. Dan sudah 2 jam kita menemani lo rockstar. Thank you so much buat semua yang udah stay tune dari awal sampai akhir, ya kan? Sekarang gua waktunya buat lanjut party. Kenapa harus tidur? Tidak boleh tidur, karena ini hari Jumat. Thank God it's Friday. Besoknya Sabtu, udah weekend. Jadi, marilah kita menggunakan waktu ini untuk berpesta, rockstar, ya. Pokoknya, hati-hati aja kalau misal lu party, drink responsibly. Jangan sampai kacau, jangan sampai jackpot, ya kan? Kalau jackpot, malu dong dilihat sama orang-orang. Gua pamit dulu, rockstar. Enjoy the rest of your night. Have a rockin' night, and I will see you on the dance floor.
1: Paranoia is over. Thank you for listening. Stay safe. Don't drink and drive.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way.
1: Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun.
0: Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga. Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Check info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.